0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong. Kau ni batuk saya dari tadi. Bila kau minum air kau nun?
2: Daripada kau cakap itu bagus, kau kasih kongsi maklumat untuk orang.
1: Ya, kau pergi minum air lah. Pi kau keluar sana.
2: Okay.
1: Sekarang.
2: Okay.
1: Satu info, pejabat pendidikan daerah Telupit Tongod akan mengadakan majlis graduasi dan apresiasi tingkatan 6 2025 pada 6 Ogos ini. Nah, ini lusa, hari Khamis, okey? Di Dewan DMO SMK Telupit bermula pukul 8 pagi. Majlis melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tongod, Sekolah Menengah Kebangsaan Telupit dan Sekolah Menengah Kebangsaan Entilibon. Dan majlis peresmiannya akan disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan merangkap Adun Telupit, Datuk Johnny Bon J. Kurum. Jadi, kepada ibu bapa dan pelajar yang terlibat, dijemput hadir memeriahkan majlis berkenaan. Itu dia. Kau sudah kau minum?
2: Sudah.
1: Oh, sudah batuk lagi ya.
2: Masih.
1: Minum ubat lah. Minum ubat. Kepada kawan-kawan juga yang mungkin kurang sihat, okay? Jangan lupa makan ubat. Tapi kalau sakit kamu tu melarat berapa hari, sudah jangan kamu biar. Kamu terus dapatkan rawatan dengan segera, okay?
2: Betul.
1: Siap mau tawar dulu si Angkol. Mau tu dia baik pas ni. Kita ada di hari sana sini. Bersama dengan rakan-rakan kita di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Selepas ini, bosko sana lah. Pergi kau sana. Lain terus Sanakan FM bersamamu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di peristiwa dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20.

0: Siari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Siari sana sini.
1: Okay, sekarang kita terus bersama dalam dari sana sini, Edwin. Kita sapa dulu kawan-kawan kita. Kalau di Tawau kita ada Wafa.
2: Hai Wafa.
3: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Okey, sandakan kita ada Syaf.
4: Ya, selamat pagi semua.
1: Ada suaranya.
4: Ada.
1: Keningau FM, kita ada Hex.
5: Ya, Hex di sini. Wow. Hello semua.
2: Selamat kembali dari Taiping. Dua kali pergi Taiping.
1: Okeylah. Kalau begitu, kita mulakan dengan Waffle.
2: Silakan Waffle.
3: Baik, terima kasih Iqlai dan juga Edwin dari Sabah FM. Untuk Tau FM, ingin dikongsikan satu perkongsian ya, sebagai pemula dari sana sini kita untuk edisi hari ini 4 Ogos 2026, di mana sedang berlangsung pada ketika ini Carnival STEM Peringkat Daerah Tawau 2026, dan hari ini merupakan hari kedua bertempatkan di SMK Jalan Abbas dan juga SJKC Yuk Chin, Anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Tawau, dan dijangka akan dirasmikan oleh Tuan Mat Nor bin Haji Sima yang merupakan pegawai pendidikan daerah Tawau, pejabat pendidikan daerah Tawau. Jadi itu satu perkongsian dikongsikan menerusi Tawau FM. Kita terus bersama dengan rakan kita Sandaka, rakan kita Syaf dari Sandakan FM bersamamu. Silakan.
4: Baik, terima kasih Wafa di Tawau FM. Dari Sandakan FM, tiada catatan khusus untuk hari ini. Apapun kami ingin mewar-warkan di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan mempelau orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Dan bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke pusat derma darah statik tabung darah HDOK Sandakan yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula pukul 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi itu satu perkongsian dari Sandakan FM hari ini. Seterusnya bersama dengan Hex di Keningau FM.
5: Baik, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Tiga perkongsian dari Kening FM. Saya mulakan sedang berlangsung waktu ketiga ini adalah kejohanan bola sepak bawah 15 tahun Majlis Sukan Sekolah Sabah di daerah Tenem, bertempat di beberapa lokasi antaranya di Padang Pekan Tenem, Padang Ladang Sapong, juga Padang SMK Tenem. Itu di daerah Tenem bola sepak bawah 15 tahun. Sementara di daerah Keningau juga berlangsung kejohanan bola sepak bawah 18 tahun Majlis Sukan Sekolah Sabah, akan dimulakan 2.30 petang nanti, bertempat di Padang SMK Kun Sanad, Padang SMK Kun Sanad 2, juga di Padang SMK Bingkor. Dan sedang berlangsung waktu ketika ini adalah program kelas kemahiran kemas bertempat di Rumah Persekutuan Keningau, 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 4 petang. Itu tiga perkongsian dari Keningau FM. Seterusnya kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Iqlair dan Edwin.
2: Baik, Hex, terima kasih. Sabah FM, yang pertama kita mau kongsikan ini majlis penyerahan bendera kontingen negeri Sabah Sukan Malaysia Sukma dan juga para Sukma yang berlangsung pada di Selangor pada akan datang ini. Majlis ini akan berlangsung hari ini 4 Ogos di SICC Kota Kinabalu 9.30 pagi dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
1: Okey, itu pukul 9.30 pagi. Manakala untuk program Jelajah Kebun Dapur yang akan diadakan di dataran Padang Kota Marudu, berlangsungnya hari ini, dan masa dijangka akan di pukul 11 pagi.
2: Ya, 11 pagi.
1: Okey, pukul 11 pagi ya, untuk Jelajah Kebun Dapur Kota Marudu yang juga menjangkakan perasminya adalah Yang Berhormat Dato' Jamaluddin Jaafar.
2: Dan akhir sekali, kita ada temu bual hari ini di Konti Sabah FM, 11.30 pagi nanti. Ini berkenaan dengan program Jelajah Tibet Zon Borneo bagi tahun 2026 bersama dengan Puan Zuraini binti Jumai, pengarah IKBN Kinarut Papal.
1: Okey, tiga perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di Keningau, Hex, Sandakan, Shaw.
5: Terima kasih kembali.
1: Tawau, Wafa.
4: Terima kasih.
2: Selamat tugas.
1: Bye-bye. Bye.
0: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM. Setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari sana sini. We'll be right back.
4: Baik, demikianlah tadi di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Okey, semoga segala aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini berjalan dengan lancar dan jayanya. Kalau kamu ada sebarang aktiviti ataupun program yang akan berlangsung dalam masa terdekat ini, kamu boleh hantarkan surat hebahan kamu kepada kami di sini, Pejabat Sandakan FM, tingkat 6, Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan, ataupun kamu boleh email kami sandakanfm2017@gmail.com. Sekejap lagi, kami mau kasih kongsi simpulan bahasa. Sandakan FM bersamamu.

0: kata.
1: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkor Totong. Kau ini bikin terkajut.
0: Indah. Menutup bakal ini barang kau sini.
1: Apa lagi barang aku?
0: Ini di sini tadi.
1: Oh, earphone.
0: Earphone.
1: Okay, kita mau cerita pasal simpulan bahasa.
0: Apa lagi?
1: Ini yang senang-senang lah. Mana kau?
0: Seumur kau senang.
1: Dah berapa sihat tok tu yang kau patuk dari tadi. Hujan pula. Apa benih? Hukum paksa. Ada hukum paksa.
0: Kalau hukum paksa terpaksa lah.
1: Bukanlah, janganlah kau direct sama itu ayat.
0: Jadi
1: hukum paksa bermaksud arahan yang mesti dipatuhi.
0: Nah, dipaksa lah itu.
1: Bukanlah dipaksa, itu wajib kau ikut.
0: Ya wajib, paksalah.
1: Tak boleh dipaksa. Jangan dipaksa.
0: Oh, tidak boleh ya?
1: Kena rela hati.
0: Boleh tak rela hati? Orang benda tu
1: kau tengok. Contoh ayat yang kita boleh guna, penagih dada itu menerima hukuman paksa. Sebab dia tidak mendengar arahan ini. Sebab ini hukum paksa ini dia bermaksud arahan yang mesti dipatuhi.
0: Artinya apa arahan tu mesti buat.
1: Mesti buat.
0: Di ibaratan lah macam undang-undang kita mesti ikut.
1: Betul.
0: Begitu.
1: Iya, jadi itu simpulan bahasa hari ini. Kita juga ada topik untuk jam yang keempat nanti. Kami sudah muat naik di status WhatsApp Sanakan FM.
0: Okey.
1: Kamu boleh tengok-tengok lu sana, pikir-pikir, ngam sudah, kamu hantar respon terus.
0: Respon lah.
1: Respon. Sekejap lagi utama 9 pagi. Sanakan FM bersama apa?

Yeah.

0: jaminan tenaga negara terus menjadi keutamaan kerajaan menerusi usaha memperbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar bagi mengukuhkan bekalan tenaga negara. Menurut Kementerian Ekonomi, langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai berdasarkan merit komersial serta potensinya memperluaskan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Tambahnya, pendekatan itu dijangka meningkatkan daya tahan bekalan tenaga, mengukuhkan pelibatan syarikat minyak dan gas tempatan serta mewujudkan lebih banyak pekerjaan bernilai tinggi. Dalam usaha memperkukuh kesejahteraan rakyat, penjimatan hasil penyasaran subsidi RON 95 akan dimanfaatkan bagi memperkukuh pelbagai bantuan dan inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
1: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai wang rahmah dan sumbangan asas rahmah

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Toto.
1: Okey, apa cerita Cap?
0: Kamu boleh saksikan.
1: Saksikan apa?
0: Saksikan kami.
1: Saksikanlah.
0: Secara langsung di Facebook dan TikTok Sanakan FM selepas ini. Sebab apa? Kita ada topik yang kita mau bincangkan bersama.
1: Okey. Ada yang di apa? Di kongsi bersama.
0: Iya, kongsi bersama. Kau mencarikanlah banyak punya topik.
1: Iya. Ada. Oh, kata, ini macam selalu sisa buat semangkul nih.
0: Apa kamu buat kalau kamu berbual bersemuka dengan orang, tapi mata dia menghadap gadget? Biasa kadang kalau dulu-dulu Angkul, kita nih kalau bercerita bersemuka, mau cakap pasal gadget, ini memang tiada lah.
1: Betul.
0: Kan, ada pun handphone dulu yang main katik-katik saja, SMS. Jarang lah kita mau bercerita yang mau main gadget sambil-sambil tuh kan.
1: Ada juga lah dulu-dulu, tapi jarang.
0: Jarang.
1: Sebab dulu-dulu paling-paling pun kau hantar SMS. Habis SMS, habislah telepon.
0: Betul.
1: Kan?
0: Macam ini, situasi sekarang berbeza.
1: Ada aplikasi yang percuma macam WhatsApp. Lepas tu ada lagi TikTok, Facebook yang boleh membolehkan kita tengok video. Membuatkan mata kita akan selalu tertumpu kepada gadget.
0: Betul.
1: Gadget.
0: Contoh dia
1: Inspector
0: macam
1: gadget.
0: Macam selalu siap berbual sama si Angkol. Siap cakap lain, dia cakap lain.
1: Itu pasal Angkol tanya dia, dia jawab apa? Macam mau pasik si telinga dia.
0: Jadi kalau kamu sendiri, apa yang kamu buat kalau kamu bercerita sama orang tapi dia tengok gadget pula, dia tidak fokus dengan apa yang kamu cakap?
1: Kasih
0: kongsi sama kami. Boleh hantar ke WhatsApp 019 589 5858.
1: Okay.
0: Sampai jumpa bersamamu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okay.
0: Yang selalu lupa kasih hidup mic-nya. Malas aku mau bercakap.
2: Jangan kamu begitu, ha? Dan enggak tahu.
0: Kenapa kita termiring ya?
2: Hah?
0: Wah, mau ke sini lagi.
2: Dia pemiringan memang begitu.
0: Pemiring.
2: Okay. In the beginning.
0: Apa in the?
2: In the beginning, geng.
0: Ui. Bahasa Melayu. Kita ni siaran bahasa Melayu.
2: Di hari yang cukup mulia ini. Yalah, hari-hari pun mesti mulia, kacap.
0: Mesti betul-betul.
2: Yang tidak mulianya tu kita. Ah, begitulah, lebih kurang ayatnya.
0: Baguslah kau sedap.
2: Kan? Semua hari, hari itu mulia, kecuali sisap.
0: Hai,
2: salah kah?
0: Aku juga yang kau...
2: Apa kamu buat kalau kamu berbual bersemuka dengan orang, tapi matanya menghadap gijit?
0: Macam siangkol.
2: Hai?
0: Kita ada si Abang Man.
2: Apa dia bilang?
0: Kalau saya berbual bersemuka dengan orang, tapi mata dia menghadap gijit, saya tidak akan berbuat apa-apa. Tapi... tunggu dia. Satu hari nanti saya tetap akan balas semaksimal mungkin.
2: Impak maksimal lebih ini.
0: Apa yang pernah dia buat sama saya. Dan itu memang pasti akan terjadi terhadap diri.
2: Rupanya berdendam.
0: Dendam habis kok.
2: Yalah, kau tinggulah kan, kau bercerita kan. Oke, duduklah. Contohnya di kedai kopi lah, capa.
0: Betul.
2: Di kedai kopi, jadi kita bercerita kan. Bercerita, sudahlah kita minum kopi, bercerita, jarang jumpa lagi kan. Tiba-tiba kau bercerita kan. Kau ini dengan sepenuh hati lah kau bercerita. Apa lebih-lebih lagi yang lama tidak jumpa, macam seminggu, dua minggu kan, banyak lah cerita yang mau diceritakan kan.
0: Betul.
2: Jadi bila kau bercerita, dia pun tiba-tiba menanya, apa kau cakap tadi, dia bilang. Nah, kau bayangkan, memang lah orang dia bilang akan membalas semaksimal mungkin.
0: Tapi marah, bagus betul juga dia. Bagus juga Abang Man punya apa ni, cara itu. Membolehkan seseorang itu sedar betapa pentingnya apabila kita ni bercerita secara bersemuka.
2: Tapi ini pula kan, Jap, bila dia bilang dia balas semaksimal, kan nanti kaunya balas maksimal lagi balik.
0: Jangan berkawan sama dia. Senang.
2: Betul. Kalau si Zapira pula dia bilang, agar mba itu, dia bilang, kalau saya kasih tinggal, saya itu sama telepon dia, baru padan muka dia bilang.
0: Ini pernah terjadi ya dengan Syap, macam si Kak Zapira ni. Pernah terjadi dengan Syap. Syap berlepak sama dua orang kawan.
2: Okay,
0: dua orang kawan ni sibuk main telepon. Dan yang kami cerita sebenarnya benda yang penting. Benda yang penting dalam kehidupan kami.
2: Okay,
0: cerita, durang main telefon, Angkol. Satu main game, satu lagi baru balas WhatsApp sama ciwi dia. Tanpa durang sedar, aku naik kereta dan balik.
2: Durang dia tahu?
0: Nggak tahu.
2: Jadi dia WhatsApp.
0: Durang ingat aku minta das. Sekali sih aku kena begitu, dan akhirnya, apabila kami bersemuka sekali lagi berjumpa,
2: insap,
0: tiada suara gadget dorang.
2: Insap lah.
0: Itu siap kasih jarak terus baru orang tahu.
2: Tapi pernah ada satu video yang aku nampak lah di media sosial kan. Kadang-kadang ada satu tip, ada satu anu tu yang sediakan satu tempat simpan semua telefon di sana.
0: Satu bakul lah.
2: Satu bakul. Jadi dilarang, dilarang dorang bilang siapa pegang telefon. Siapa pegang telepon, dialah yang kena anu.
0: Kenapa?
2: Dialah yang kena apa nama? Kena bayar. Bagus juga buat peraturan gitu, Cap.
0: Betul.
2: Bila orang bilang terlampau anu kan, terlampau mau meninggal gadget. Jadi siapa yang betul-betul mau meninggal gadget, dia yang bayar semua.
0: Baguslah begitu.
2: Buat kan? Bagus buat peraturan gitu kan?
0: Aku pun bercadang begitu juga, Angkol. Macam kalau kita berbual, kita tengok siapa yang akan membelanja. Sebab aku selalu buat begitu.
2: Kompom lah, Angkol menang. Sebab kau selalu bersama TikTok.
0: Jarang juga. Itu kau, aku riki-riki sih.
2: Kau berapa sudah in apa itu namanya? Influencer.
0: Bukan ni, enggak.
2: Bukan
0: siap, bukan dikategorikan itu. Siap hanya insan biasa.
2: Jadi kau cakap Papa Roger tu.
0: Itu lain. Itu lain.
2: Oh, itu lain.
0: Untuk influencer ni sebenarnya dia punya taraf itu jauh.
2: Jauh ah. Jadi kau baru berjinak-jinak lah.
0: 100 ribu followers kita ni, andoi bah.
2: Ribu-ribu kan.
0: Orang sedakan pun dah kenal aku.
2: Cih. Tapi yang aku tengok orang semenanjung, saya tegur kau itu juga.
0: Itulah aku cakap. Jadi janganlah mau trip-trip kita ni influencer lah apalah. Dah lah jauh lagi.
2: Woi, merendah diri dia. Biasa-biasa. Sudahlah daripada uncle kasih plane saya kau.
0: Kenapa kita punya ni, dia tukar balik. Oi, keadaan cerah yang mana kau boleh tengok di Facebook Senakan FM.
2: Keadaan sekarang bagus. Nah, ada bunyi shreot lagi.
0: Itu sound effect, kesan bunyi.
2: Oh iya.
0: Jadi sempena bulan kebangsaan ini juga kita mau menyeru semua uncle rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengibarkan jalur gemilang.
2: Betul.
0: Kita di Konti ada sudah jalur gemilang.
2: Ada
0: bendera Sabah lagi. Jadi sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang.
2: Alright.
0: Sanakan FM bersamamu.
1: Ivo bersama Gina Guy.
3: Ini peristiwa kemarin petang.
0: Baru terjadi.
3: Masih fresh. Jadi jatuh di tempat tangga.
4: Ada orang nampak kah? Betul.
3: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dah.
1: Santai-santai dengan celote dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Terima kasih yang jauh di sana. Anda mendengarkan melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berputus asa.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos Sakan FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke telefon Sakan FM 0199-585-5858.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Banyak kita akan menunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sandakan FM.
0: Sandakan FM bersamamu.

0: Kelang Kabut.
1: Ivo bersama dengan geng Agai dengan Kelang Kabutnya si Angkol sebentar tadi menyaksikan kita bersama di TikTok juga dengan 20,000 mata memandang. Woi, kau tengok kalau aku yang live tong, kau jangan risau. Kita punya view memang naiknya.
2: Woi, tinggi diri bakal ini. Kan? Okey. Jadi kita baca lagi orang punya respon.
1: Respon.
2: Dia bilang si Jihad.
1: Jihad bakar.
2: Okay. Kalau berbual bersemuka dengan orang lalu, tidak fokus berbual. Lepas tu asik tertumpu pada gadget, kita tegur lah. Ini time-time kita berbual atau bercerita tentang satu perkara yang mau dibincangkan. Fokus dulu, dia bilang. Kalau sudah selesai urusan, baru layan gadget tu sampai penat, dia bilang. Bikin panas betul, dia bilang.
1: Panas.
2: Kalau kita bercerita sama tu orang, balik-balik kasih-kasih sibuk saja. Bawa bercerita tu sibuk dengan gadget. Baik tidak payah berbual, dia bilang.
1: Betul.
2: Begitu.
1: Jangan marah terlampau.
2: Ya, contoh.
1: Bawa bertenang.
2: Intonasi dia. Angkol sampaikan saja.
1: Ada orang dia mampu lagi mau tegur.
2: Ya.
1: Tapi itu adalah langkah yang baik juga kan.
2: Uish.
1: Kita tegur dulu.
2: Langkah yang baik.
1: Kalau langkah yang tidak baik macam siap tinggal terus balik. Betul-betul dorang ingat siap pergi tandas betul. Telepon dah ada kau di rumah soalku.
2: Oh iya.
1: Siapa suruh?
2: Habislah kau.
1: Aku tidak ada lagi main ini nih.
2: Okay.
1: Ada kawan kita si Ahmad Harun. Kalau saya dia bilang yang bercerita sama saya tidak tengok telepon, saya limpar saja dia.
2: Limpar sama?
1: Limpar sajalah. Jangan kau begitu, Pak. Jahat kau.
2: Itulah.
1: Kalilah, Angkol.
2: Dia bilang kalau Kalila berbual sama orang yang tidak bagi perhatian, mata dia terhadap gadget saja. Nah, tinggal saya itu, dia bilang. Daripada bercakap sendiri macam orang budu-budu, dia bilang bagus ya cau, dia bilang. Dia cakap dia sendiri.
1: Kau baca juga. Jadi bacalah, Pak.
2: Dia contoh.
1: Nanti orang lain anu.
2: Bukan dia macam macam dia sendiri betul. Dia bilang. Dia bercakap sendiri macam orang iyalah.
1: Dah tentu arah lah betul.
2: Contohlah kau cakapkan. Kau cakap. Lepas tu tiada respon. Apa lah kau buat?
1: Betul juga, betul. Bagus juga ni. Kan kak.
2: Saya bilang dia caw saja.
1: Caw saja.
2: Ya.
1: Sama lagi tak kak.
2: Tapi si Sab sudah dia caw pun orang tak peduli bah.
1: Sebab apa? Sebab terlampau fokus dengan tu gadget.
2: Ushie.
1: Kita ni Angkol, bukanlah kita ni mau dihormati.
2: Ushie.
1: Tapi kehadiran kita tu, apa yang kita sampaikan harus dihargai.
2: Bukan disegani.
1: Segan jauh betul.
2: Bukan kau disegani kah sekarang?
1: Kita siapa mau disegan?
2: Ushie.
1: Kita bukan artis.
2: Hey, kau artis?
1: Bukan.
2: Kau ada lagu?
1: Bukan. Itu lagu orang. Kau mau dengar aku rap? Pada mulanya kita menjajah.
2: Ya tinggal tanda. Ada tuh bah. Tinggal
1: lagu,
2: tanda tanya.
1: Lagu Ella tuh.
2: Nggak.
1: Okay, nanti kita sambung lagi selepas ini. Ada lagi beberapa respon. Kalau kamu kan berbual sama orang tapi dia punya mata tuh tengok gadget, apa kamu buat sama dia?
2: Betul.
1: Kasih antar respon kamu sekarang. Lain terus Senagan FM bersababu.

0: Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, tren dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Sandakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Ingin berkomunikasi secara terus dengan kami? WhatsApp kami sekarang 019-589-5858.

0: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
1: Ada beberapa lagi yang penghabisan kita membaca macam si Adrian dia bilang. Cubit telinganya.
2: Apa nih tiba-tiba cubit telinga orang nih?
1: Kalau orang yang tidak layan, bah.
2: Tengok gadget tuh. Babual nih.
1: Babual lepas tuh dia tengok gadget saya cubit telinganya dia bilang.
2: Ya, juga lah.
1: Nah,
2: cubit satu kali.
1: Oke. Okay. Lagi siapa?
2: Lagi ada Roslini.
1: Oke.
2: Okay. Roslini di Bukit Garam. Kalau saya kan dibawa bercerita, dia fokus dengan handphone dia saja. Itu bermakna dia tidak sepenuhnya mendengar apa yang kita cerita. Yang bikin geram tuh, kadang kita nih bercerita, dia boleh senyum-senyum tengok telefon dia.
1: Sap-sap.
2: Mau marah susah, terpaksa ikut-ikut sejalan menengok handphone sambil senyum-senyum. Dia join sekali lah. Join sekali.
1: Nah, dia sudah tengok. Oke. Okay? Maksud dia member depan, kau bercerita, dia tengok telepon. Jadi daripada dia tidak dilayan, dia sendiri meninggalkan handphone. Bagus, dia tinggal handphone. Sama-sama, dia tinggal handphone.
2: Betul.
1: Jadi perkara itu akan menjadikan kawasan itu sunyi.
2: Betul.
1: Lepas itu, melekat, macam melekat impus. Dia bilang,
2: oh, iya, sunyi. Gitu, Tapi itulah.
1: Masing-masing orang dengan dunia sendiri. Inilah, orang bilang, siap.
2: Apa?
1: Kelemahan gadget.
2: Kelemahan.
1: Dia punya positif, dia sudah kita tahu, memudahkan kerja apa semua kan.
2: Betul.
1: Tapi dia punya kelemahan, dia kalau kita tengok dia boleh meregangkan.
2: Betul.
1: Orang bilang manusia. Dia mendekatkan daripada talian, ya. Tapi menjauhkan daripada bersemuka.
2: Ui.
1: Begitu.
2: Kau punya ayat nih.
1: Angkol pun tidak apa-apa.
2: Kau boleh buat campaign nih.
1: Tapi
2: kau punya kata-kata tuh.
1: Nah, itulah.
2: Tapi betul lah geng, kadang gadget nih kalau kita tengok, dia juga boleh merapatkan dan dia juga boleh menjauhkan kita dengan orang yang kita sayang.
1: Itulah.
2: Apa yang lagi sakit hati apabila kita berkumpul dengan keluarga, nak kiralah hari raya kah, hari biasa kah, situ sudah kita sibuk ramai-ramai, ada yang bermasak sama-sama, itu ini kan.
1: Betul.
2: Kumpul sekalinya masing-masing lain gadget, dia tidak seharmoni yang dulu, Angkor.
1: Ya. Jadi dalam arti kata lain, tempat pukul 10 ini kamu jadilah sisap. Angkol WhatsApp dia, kalau dia time off ataupun time sama keluarga, disidainya Angkol sampai 24 jam. Besok pagi baru cakap, oh rupanya kemarin pagi kau ada WhatsApp, dia bilang. Kemarin pagi Angkol balas.
2: Janganlah kau ukit, Bang. Hah? Itu memang selalu aku buat.
1: Nah masalah dia, kau baru tanya, oh Tong, kau rupanya kau ada WhatsApp aku kan, dia bilang.
2: Sebab
1: 24 aku... jam, 24 jam baru kau kasih tahu.
2: Bukan, kan itu aku tahu kalau orang pejabat yang telepon, kalau dia mau WhatsApp kan, nah itu mesti urusan kerja. Masalahnya aku
1: Nggak, masalah dia dibawa sekali, oh rupanya kau ada WhatsApp.
2: Ya, terturun sudah, Bang.
1: Nah, terturun.
2: Baru cek, oh ada.
1: 24 jam baru kau kasih tahu. Angkol pun lupa sudah apa Angkol mau cakap.
2: Dia kalau betul penting kan, kalau betul perkara itu penting, dia akan terus telepon.
1: Nggak payah, telepon pun nggak diangkat.
2: Ada angkat lah, telepon balik juga.
1: Nggak payah. Kamu cari si sap, nggak payah.
2: Jadi secara ringkas lah Angkol, kalau yang kita berbual bersemuka nih, sambil pegang gadget nih, cukup bagi kesimpulan sedikit.
1: Kesimpulan dia, Angkol pun sedang berusaha untuk mengurangkan gadget. Time kerja, kita kerja.
2: Betul.
1: Time berehat, kita berehat. Jangan terlalu fokus kepada gadget, walaupun gadget itu memudahkan urusan kita sehari-harian.
2: Betul.
1: Kan? Ingat juga yang kita ini nanti bukan telepon yang kubur kita.
2: Ui, kau pergi.
1: Bukan gadget pula yang kubur kita kan?
2: Seram pula.
1: Orang pula yang kubur kita itu.
2: Kita kasih habis lah bagi segmen nih.
1: Sudahlah, itu saja. Angkol harap kamu paham lah. Cakap Angkol lah.
2: Dia ini
1: bukan gadget yang kurik kamu punya kubur
2: dia
1: nanti.
2: Dia ada maksud tersirat tuh.
1: Contoh.
2: Kamu pergi buka kamus.
1: Oke.
2: Okay. Lebih memahaminya.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih semua.
1: Bye-bye.
2: Penolong jurutera kita Samin Burhan, Kak Sel. Kak Sel lah.
1: Kak Sel.
2: Kak Sel dan juga Kak Win.
1: Kawin.
2: Kita jumpa lagi semua. Jom dengarkan Zone Music, lebih music berbanding biasa. Assalamualaikum.
1: Bye.
3: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Sanakan

0: dalam hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

0: Persona Comedy.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Waktu sekarang pukul 11 pagi. Dan demikian tadi kami telah pun hiburkan anda selama satu jam menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Dan sekarang ini jom bersama kami menerusi Zoom Sanakan FM 11.3.

Thank you.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Kekal bersama kami. Zoom sama KFM.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah

0: mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello? Dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Ya, Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Apapun, terima kasih rakan tugas. Saya telah pun bersama-sama dengan anda menerusi Evo 6.11 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanakan FM 11.3 kali ini teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman dan DJ As Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini. Dan macam biasa berusi Zoom Sanakan FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga kami akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanakan FM, nombor kami 019-589-5858. Dan jangan lupa untuk anda stream siaran Sanakan FM menerusi platform RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma. Baik, terus kegiatan bersama kami di Sanakan FM bersamamu hari ini menerusi Zoom Sanakan FM 11.3.

0: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Sanakan FM di mana pun anda berada, yang kekal bersama kami di frekuensi ini 90.1 MHz. Dan untuk anda yang berada di luar kawasan yang dengar Sanakan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Dan jangan lupa juga untuk anda follow kami dan sertai kami di semua media sosial rasmi Sanakan FM bersamamu. Okey, cari kami di Facebook, cari kami di TikTok, cari kami juga di Instagram dan juga di aplikasi X dengan kata carian Sanakan FM bersamamu. Banyak maklumat-maklumat semasa kami kongsikan di sana. Dan tidak ketinggalan juga, kami akan kongsikan juga segala aktiviti Sanakan FM. Akan kami kongsikan menerusi media sosial rasmi Sanakan FM bersamamu ya. Jadi berkawanlah bersama kami, like dan juga follow kami di semua media sosial rasmi Sanakan FM bersamamu. Sekali lagi, kami ada Facebook, ada TikTok, ada aplikasi X dan juga Instagram. Cari kami dengan kata carian Sanakan FM bersamamu. Dan boleh simpan juga nombor WhatsApp Sanakan FM kalau anda mahu tunjukkan salam. Jangan malu, jangan segan, boleh juga simpan nombor WhatsApp kami 019-589-5858. Sekali lagi 019-589-5858, nombor WhatsApp Sanakan FM. Bolehlah kalau mau pilih-pilih lagu ataupun mau tunjukkan salam, bolehlah WhatsApp kami juga ya. Okey, terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu. Kami bersiaran setiap hari dari pukul 6 pagi sampai ke pukul 7 malam menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan di RTM Klik ya. Boleh mahu turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Baik, terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sadakan FM bersamamu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: DM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Di RTM teman setia anda, Sanakan FM bersama mu. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Baik, tahukah anda di mana waris boleh membuat semakan mengenai insurans anggota keluarga yang meninggal dunia melalui platform ini, Semakasih ya. Di mana Semakasih merupakan platform untuk memberikan waris menyemak apa juga insurans anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Di mana portal percuma ini memudahkan waris untuk menyemak sama ada ahli keluarga mereka mempunyai polisi insurans ataupun mana-mana sijil takaful yang masih boleh dituntut ya. Di mana ini boleh memudahkan waris untuk menyemak sama ada individu yang meninggal dunia mempunyai sijil takaful keluarga ataupun polisi insurans hayat. Dan memudahkan juga untuk waris mengenal pasti pengendali takaful ataupun syarikat insurans hayat yang berkaitan. Dan juga boleh memudahkan waris memperoleh maklumat untuk terus menghubungi dan juga memudahkan urusan pertanyaan lanjut dan juga proses berkaitan tuntutan jika ada. Okey, kaedah semakan adalah seperti berikut. Ingin saya kongsikan, di mana yang pertama, layari portal Semakasih menerusi semakasih.mycoverage.my. Okey, itu portal ataupun langkah yang pertama untuk anda melayari portal Semakasih. Seterusnya boleh daftar akaun dan masukkan nama dan juga nombor kad pengenalan individu yang telah pun meninggal dunia. Dan juga muat naik sijil, muat naik salinan sijil kematian yang jelas. Di mana sistem jana laporan dengan kenal pasti syarikat yang mempunyai rekod sepadan dan juga maklumat untuk dihubungi. Dan waris mestilah menghubungi syarikat secara terus bagi mengetahui sama ada terdapat manfaat yang boleh dituntut ataupun sebaliknya. Dan tahukah anda, sekarang ini kira-kira 50,000 polisi insurans dan sijil takaful yang melibatkan manfaat kematian masih belum dituntut oleh waris. Jadi semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat untuk anda semua, khususnya kepada waris yang ingin melakukan semakan sama ada keluarga, ahli keluarga yang telah pun meninggal dunia mempunyai insurans yang boleh anda tuntut ya. Mudah saja, di mana portal ini adalah portal Semakasih membuatkan anda waris untuk menyemak takaful ataupun insurans anggota keluarga yang telah pun meninggal dunia. Okay, semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat untuk anda semua ya. Dan ini dia maklumat semasa yang saya kongsikan bersama dengan anda untuk siaran Sanakan FM hari ini. Dan banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini. Jadi terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama-sama kami, Sanakan FM bersamamu.
0: Ini adalah stesen radio pilihan.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara. Awan Teruk Capan buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu.

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
2: Terima kasih terus memilih dan mendengar Sanakan FM. Kami menghargainya.
3: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Baik, tahukah anda ya, di mana nyamuk Aedes boleh membiak dalam air yang bertakung walaupun sedikit. Malah boleh membiak nyamuk Aedes ini pada penutup botol yang kecil sekalipun. Jadi jangan ambil mudah kerana nyamuk ini adalah punca kepada penyakit berbahaya, contohnya seperti denggi. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Periksa kawasan rumah setiap minggu, buang air yang bertakung dalam pasu, tayar lama dan juga bekas yang terbiar. Okey, tutup rapat tempat simpanan air anda dan pastikan longkang di persekitaran rumah sentiasa bersih dan juga tidak tersumbat ya. Jadi ingat, tiada Aedes maka tiadalah denggi. Jadikan amalan ini sebagai rutin kita bersama dengan anggota keluarga demi keselamatan keluarga dan juga komuniti. Luangkan 10 minit seminggu untuk bersama-sama dengan anggota keluarga untuk membersihkan kawasan persekitaran rumah anda ya. Jadi ingat sekali lagi, tiada Aedes, tiadalah denggi. Baik, ada 5 maklumat semasa yang dibawakan selepas ini. Kekal dengar Sanakan FM bersamamu.
4: Zoom. What's cracking everybody, this is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang, Sanakan FM bersamamu.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Geng, seperti yang kita tahu, setiap alatan elektrik ada mengeluarkan haba. Jadi, apabila kita tidak menggunakan komputer, pencas telefon, pemanas air, sila tutup suis atau peralatan elektrik yang kita tidak gunakan, okey? Untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba. Barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf dan Senagan FM bersama.

0: pengasih dan penyayang. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkannya.
1: Doa pilihan terbaik.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa khabar semua sidang pendengar? Semoga hari ini kita ceria dan lebih tenang. Tajuk hari ini, security, penjaga atau pengawal keselamatan. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, hampir semua tempat ada pengawal keselamatan. Terutamanya di zaman IT ini, pengawal keselamatan lebih canggih. Kalau dulu, kalau bukan orang yang menjadi pengawal keselamatan, anjing jadi pengawal keselamatan. Tahukah kita sebagai suami, ini adalah penjaga, security dan pengawal keselamatan untuk keluarga di dunia dan di akhirat kelak, dan akan dipertanggungjawabkan atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahannya dan bakarannya daripada manusia dan batu berhala. Oleh itu, sidang pendengar yang mulia, sesiapa sahaja yang bergelar orang beriman dan ketua keluarga, kita adalah penjaga keselamatan buat keluarga. Hendaklah kita memastikan keselamatan, kecukupan, persiapan iman, ilmu, amal soleh dan segala keperluan dan kemudahan mereka dalam urusan ukhrawi dan duniawi. Dan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, bermaksud, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh itu, sidang hadirin dirahmati Allah SWT, marilah kita sama-sama memberikan komitmen yang terbaik untuk keluarga kita, terutamanya mereka yang bergelar suami. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
2: Zoom! What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
0: Ya, Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih anda yang terdengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 1:30 hari. Kita akan ikuti bersama utama 1:30 hari ya. Dan kembali semula bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Untuk jam yang seterusnya lebih kurang pukul 1:15 hari. Dan selepas itu, banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan salam yang datarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sanakan FM. InsyaAllah anda akan kami bacakan ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami untuk tengah hari ini menerusi Zoom Sanakan FM 11.3. Hiburan berinformasi Zoom. 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

Sebentar lagi, Utama Satu Tengah Hari.

0: Rakyat Malaysia. Lima kelopaknya pula dikaitkan dengan lima prinsip rukun negara. Bunga raya bukan sekadar bunga hiasan, ia menjadi lambang identiti kebanggaan dan keunikan negara kita. Satu minit, satu fakta, bunga raya lambang indah Malaysia ku.
1: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysia ku, hanya di Serangan FM bersamamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

0: Siti, lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu.

0: Esen Radio di pilihan Anda. Sandakan FM bersamamu. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom. 11 pagi hingga 3.
2: Ya, Sandakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus kekal dengar Sandakan FM di manapun anda berada ya. Dan masih bersama-sama menerusi siaran Zoom Sandakan FM 11.3 untuk hari ini. Dan bersama kita nantikan sekejap lagi 1.30 minit tengah hari. Kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Di mana pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Dan jangan lupa untuk hantarkan juga salam-salam menceria anda melalui Facebook Sandakan FM bersamamu, atau anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Dan masa ke semasa melalui siaran Zoom Sandakan FM hari ini, saya akan bacakan ya. Jadi terus kekal bersama kami Sandakan FM bersamamu Zoom 11.3.
3: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: check it with like a wool on his dead little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Ya, Sarikan FM bersama mu. Terima kasih terus dengan Sarikan FM di manapun anda berada. Baik, ada maklumat semasing yang saya kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana pejabat pendidikan daerah Teluk Pergi Tertongot akan mengadakan majlis graduasi dan juga apresiasi tingkatan 6 2025 akan berlangsung pada 6 Ogos ini di Dewan Demo SMK Telupit dari 8 pagi sampai 12 tengah hari ya. Dan untuk makluman, majlis melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tongot, Sekolah Menengah Kebangsaan Telupit dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Inti Libon. Dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Merangkap Adun Telupit, Datuk Jenibon J. Kurum ya. Jadi untuk itu, ibu bapa dan juga pelajar dijemput hadir ya untuk bersama-sama memeriahkan lagi majlis ini, iaitu sekali lagi majlis graduasi dan juga apresiasi tingkatan 6 2025 6 Ogos ini 8 pagi hingga 12 setengah hari di Dewan Demo SMK Telupit ya. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal dengar Sarikan FM bersamamu.
4: Hiburan berinformasi. Zoom. Zoom. Kujung jaga.

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, Serangan FM bersama Muzum 11.3. Sekejap lagi, berumur pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terhenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Serangan FM disiarkan dan menyusul Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih anda yang dengar Serangan FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini dan terus dengar Serangan FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Serangan FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Serangan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Serangan FM bersamamu Zoom 11.3. Yeah.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Bunga raya dipilih sebagai simbol negara kerana keindahannya, warnanya yang menyerlah serta mudah ditemui di seluruh negara. Kelopak merahnya sering dikaitkan dengan keberanian dan semangat rakyat Malaysia. Lima kelopaknya pula dikaitkan dengan lima prinsip rukun negara. Bunga raya bukan sekadar bunga hiasan, ia menjadi lambang identiti kebanggaan dan keunikan negara kita. Satu Minit Satu Fakta, bunga raya lambang indah Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

0: 101 Sahara FM bersama. Standby,
1: hover
0: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
2: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang sedangkan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Salakan FM bersamamu. Menerusi frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi persimpan RTM Klik. Persimpan awal pukul 5.50 pagi tadi hinggalah

Terima kasih bersama. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Santai bertemu dengan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin. Bermula soal pukul 3 petang tadi hingga pukul 7 malam nanti. Anda yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera kami ucapkan kepada anda. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 3.36 minit petang nanti. Ibu dah bersama dengan Aman Aziz, lagu yang berjudul Tika. Dan saat ini lagu yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Medisin satu ketika dahulu, kini dipopularkan semula oleh Aman Aziz untuk anda semua yang dalam Serangan FM bersamamu.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat diucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa khabar semua sidang pendengar? Semoga hari ini kita ceria dan lebih tenang. Tajuk hari ini, security penjaga atau pengawal keselamatan. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, hampir semua tempat ada pengawal keselamatan. Terutamanya di zaman IT ini, pengawal keselamatan lebih canggih. Kalau dulu, kalau bukan orang yang menjadi pengawal keselamatan, anjing jadi pengawal keselamatan. Tahukah kita sebagai suami, ini adalah penjaga, security dan pengawal keselamatan untuk keluarga di dunia dan di akhirat kelak, dan akan dipertanggungjawabkan atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahannya dan bakarannya daripada manusia dan batu berhala. Oleh itu, sidang pendengar yang mulia, sesiapa sahaja yang bergelar orang beriman dan ketua keluarga, kita adalah penjaga keselamatan buat keluarga. Hendaklah kita memastikan keselamatan, kecukupan, persiapan iman, ilmu, amal soleh dan segala keperluan dan kemudahan mereka dalam urusan ukhrawi dan duniawi. Dan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, bermaksud, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh itu, sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memberikan komitmen yang terbaik untuk keluarga kita, terutamanya mereka yang bergelar suami. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang baru berlalu lagu persembahan Opik featuring Senada, lagu yang berjudul La Ilaha Illallah. Terus membawakan kita ke pukul 3.46 minit petang. Nanti kan pukul 5.20 minit petang nanti kita akan bersama dalam rancangan Lawan Lagu. Apakah lagu yang akan berlawan petang ni? Yang biasanya diterbitkan oleh rakan tugas DJ Didi. InsyaAllah petang ni akan menemani anda. Saya Iswadi Man Syamsuddin. Seawal pukul 5.20 minit petang nanti menerusi Lawan Lagu hingga ke pukul 6 petang. Apapun, nantikan pukul 4.30 petang untuk mengikuti berita Sabah FM 5 petang, utama 5 petang akan dibawakan kepada anda isu-isu yang berlaku di negara kita, isu-isu yang berlaku di negara kita ataupun di negeri Sabah di bawah bayu ini, juga mungkin di sekitar daerah Sandakan. Sedang bersantai bersama dengan anak-anak anda. Ada yang mungkin membantu menyiapkan kerja sekolah anak anda. Ada yang mungkin sedang memikirkan apakah juada yang nak dimasak malam nanti untuk santapan keluarga dan anak-anak tercinta. Ada yang mungkin sedang dalam perjalanan jauh. Selamat dalam perjalanan jauh kami ucapkan kepada anda. Juga yang sedang memandu di sekitar daerah Sandakan ini, di sekitar perbandaran Sandakan. Selamat dalam pemanduan anda. Kami doakan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: Bersama kami. Jom. Jom santai. Samakan FM.
1: Selamat FM bersamamu. Waktu sudah tepat pukul 4 petang. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat sedakan. Meneruskan pertemuan kita menerusi 137 edisi Selasa untuk petang ini 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijriah. Ada yang baru menjamu selera, selamat menjamu selera kami ucapkan kepada anda. Kadang-kadang kalau sebelum menjamu selera, kita terfikir nak makan ayam, tapi apakah bahagian ayam yang paling sedap yang dimakan, ataupun yang manakah bahagian ayam yang paling berkhasiat untuk jadikan sebagai lauk juada kita. Ramai menganggap dada ayam adalah pilihan paling sihat, manakala paha ayam pula adalah kurang baik kerana lebih berlemak. Tetapi sebenarnya salah. Ibu bapa juga berfikir, apakah yang nak diberikan kepada anak-anak sebagai juada mereka? Adakah dada ayam ataupun paha ayam? Sebenarnya, kedua-duanya boleh menjadi pilihan yang baik. Dada ayam biasanya mengandungi lebih protein dan kurang lemak, terutama jika dimakan tanpa kulit. Ia sesuai untuk individu yang mahu mengawal kalori ataupun meningkatkan pengambilan protein. Paha ayam pula sedikit lebih tinggi lemak, tetapi rasanya lebih juicy dan mengandungi lebih banyak zat besi serta zinc. Sebab itu lebih ramai menyukainya. Yang lebih penting bukan sekadar bahagian ayam yang dipilih, tetapi cara ia dimasak. Ayam bakar, sup atau air fryer tentu berbeza daripada ayam yang digoreng dengan sarutan tepung tebal dan dimakan bersama dengan kuah tinggi kalori. Jadi, suka paha ayam bukan bermaksud pilihan anda tidak sihat. Buang kulit jika perlu, kawal kuantiti dan seimbangkan dengan sayur-sayuran serta sumber karbohidrat yang sesuai. Tiada satu bahagian ayam yang paling sihat untuk semua orang. Pilihan terbaik bergantung kepada keperluan, cara masakan dan corak pemakanan keseluruhannya. Tak kisahlah nak makan kaki ayam, ada yang suka makan bontot ayam, ada yang suka makan kepak ayam, ada yang suka makan bahagian dada, dan ada yang juga suka makan paha ayam. Ada juga yang suka makan bedal ayam, ada yang suka makan hati ayam. Apa yang penting, jangan makan hati. Karena kalau makan hati, akan memudaratkan diri sendiri. Oh ya, lama tak dengar lagu ini. Lagu persembahan Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagu yang berjudul Diari Hatimu. Juga selepas ini akan dibawakan kepada anda Rahim Marus Syakila untuk anda semuanya dalam Santai 37 Serangan FM bersamamu.

Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Bagi yang

Selamat FM bersama kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Selasa untuk petang ini. Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijriah. 6 Ogos depan. 2 hari saja lagi, kalau anda berkunjung ke Kota Kinabalu, anda boleh terus ke Dewan Seri Sulaiman di Tuaran untuk mengikuti Sabah Berselawat 2026. Ia akan berlangsung hanya tinggal 2 hari saja lagi. Sebelum kita berhimpun dan bersatu hati dalam himpunan kerohanian yang penuh keberkatan ini. Anjuran RTM Sabah bermula soal 8.30 malam dan akan disampaikan ceramah bersama dengan penceramah Profesor Datuk Dr. Haji

Muhammad Izhar Arif, Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izhar Arif. Juga ada artis-artis terkenal negara yang akan bersama-sama menjayakan Sabah Berselawat 2026. Dewan Sri Sulaiman Tuaran pada 6 Ogos. Kami sini bermula soal pukul 8.30 malam. Jadi sekiranya kebetulan anda berada di Kota Kinabalu pada hari tersebut, bolehlah terus ke Dewan Sri Sulaiman Tuaran untuk bersama-sama menjayakan Sabah Berselawat 2026 yang menjadi kalender tahunan RTM Sabah. Tahun lalu diadakan di daerah Tawau dan tahun ini ke Tuaran. InsyaAllah kita menunggu masa untuk diadakan di daerah Santakan ini.

Biasa jangan lupa 4.30 minit petang akan bersama menerusi berita Sabah FM. Sebelum itu berhibur bersama dengan Davi, Bila Terasa Rindu, ini dia Natalie Imbruglia, Ton untuk anda semuanya. Santai 37.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah perjuang cadangan sektor pelancongan di bawah senarai bersama Perlembagaan Persekutuan. Sabah sasar 40 pingat emas pada Temasya Sukma Selangor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Cadangan meletakkan sektor pelancongan di bawah senarai bersama Perlembagaan Persekutuan terus diperjuangkan. Ia selaras dengan prinsip Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, langkah berkenaan memberi Sabah kuasa perundangan untuk mengawal selia, mentadbir dan membangunkan industri pelancongan mengikut keperluan serta keunikan negeri. Cadangan itu bukan untuk memisahkan Sabah daripada kerangka pelancongan negara, sebaliknya mewujudkan kerjasama lebih berkesan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Datuk Jaffri berkata demikian ketika mesyuarat jawatankuasa teknikal di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Putrajaya. Tegasnya, Kerajaan Negeri komited bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan dan semua pihak berkepentingan bagi merealisasikan cadangan tersebut. Sabah menyasarkan 40 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan prestasi latihan yang ditunjukkan para atlet selain persiapan rapi yang dilakukan jurulatih serta pegawai kontingen.
2: Itulah yang kita dapat maklumat daripada prestasi latihan yang dijalankan ataupun dilakukan oleh atlet kita ini. Kita amat yakin. Kerana itu, tahun ini kita akan terus bagi insentif kepada mereka yang menang. Kalau dia pingat emas, RM10,000. Jadi mudah-mudahan mereka akan buat yang terbaik untuk negeri mereka, Sabah.
1: Datuk Haji J ditemui media selepas majlis penyerahan bendera kontingen negeri Sabah sempena Temasya Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Haji J turut mengingatkan semua atlet sentiasa menjaga disiplin dan menjauhi sebarang bahan terlarang sepanjang menyertai Temasya berprestij itu.
2: Disiplin ini amat penting. Kita kuat pun berlatih ataupun boleh jadi juara, tapi kalau kita tiada disiplin, boleh menjejaskan masa depan kita. Jadi tidak bagus. Itu ingatan saya kepada mereka.
1: Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Kontingen Sabah kali ini membabitkan 943 anggota, terdiri daripada 744 atlet, 148 jurulatih dan 51 pengurus pasukan. Manakala bagi Para Sukma, Sabah menghantar 271 orang, terdiri daripada 154 atlet, 80 jurulatih dan pegawai serta 37 anggota urus setia. Pada Sukma Sarawak 2024, Sabah meraih 29 pingat emas, 36 pingat perak dan 55 pingat gangsa. Ke arah usaha meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani lanskap keselamatan global yang semakin kompleks. Untuk itu, Kementerian Pertahanan Malaysia, MINDEF, terus memperkukuh budaya integriti, mempercepat transformasi digital dan membangunkan modal insan berkemahiran tinggi. Ketua Setiausaha MINDEF, Datuk Lokman Hakim Ali berkata, kekuatan sesebuah organisasi pertahanan tidak hanya bergantung kepada aset dan teknologi. Sebaliknya ditentukan oleh kualiti, integriti dan profesionalisme warganya yang menggerakkan keseluruhan ekosistem pertahanan negara. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan Jasamu Dikenang MINDEF tahun 2026 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Transformasi organisasi secara menyeluruh penting dalam mendepani perkembangan teknologi ketenteraan, ancaman siber serta tuntutan terhadap penyampaian perkhidmatan lebih cekap. 40 warga MINDEF cawangan Sabah menerima APC 2026, manakala 9 pesara turut diraikan pada majlis itu. Dalam pada itu, Datuk Lokman memberitahu MINDEF memperuntukkan RM400,000 untuk pelaksanaan latihan kompetensi sepanjang tahun ini. Peruntukan itu mencerminkan komitmen kementerian dalam memperkasa pembangunan modal insan dan meningkatkan tahap profesionalisme warga kerja. Pada masa sama, MINDEF terus memperkasa pembangunan modal insan menerusi program work-based learning. Selain melaksanakan hari bekerja hybrid secara berfasa, mengikut kesesuaian tugas tanpa menjejaskan kesiapsiagaan dan penyampaian perkhidmatan kritikal. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Bagi memperkasa inisiatif kebun sekolah, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, berkukuh kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, JPNS. Menterinya, Datuk Jamawi Jaafar berkata, inisiatif itu bertujuan memupuk kesedaran mengenai keterjaminan dan keselamatan makanan dalam kalangan murid.
4: Jadi saya ingin kembangkan lagi kepada sekolah-sekolah yang lain yang mungkin ada tanah ataupun ada keliling-keliling sekolah yang tidak digunakan, bolehlah mengetengahkan.
1: Datuk Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Makan Malam Jubli Emas, Persidangan Pengurusan Pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan ke-50 di Kota Kinabalu. Setakat ini, pelaksanaan projek kebun sekolah di 6 buah sekolah di daerah Tenom telah berjaya memberikan hasil. Sementara itu, Persatuan Pengetua Sekolah Menengah Sabah, PPSMS, menyambut baik cadangan memperluaskan pelaksanaan program kebun sekolah. Pengerusinya, Ajmal Jumah berkata, inisiatif itu wajar dilaksanakan di sekolah yang mempunyai kawasan sesuai. Program itu bukan sahaja memberi pendedahan kepada pelajar mengenai aktiviti pertanian, malah berupaya menyemai nilai menghargai tanah dan sumber makanan dalam kalangan pelajar.
5: Di pihak sekolah, kita menyambut baik ya ini cadangan untuk kebun sekolah tersebut. Jadi saya rasa tidak masalah untuk sekolah-sekolah yang punya ruang yang luas ya untuk menyahut seruan tersebut lah, untuk kita dapat menyemai ya rasa berbudi kepada tanah.
1: Ajmal Juma. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDBM, cadang perkasa latihan kemahiran kepada penggiat industri di negeri ini. Ini termasuk bekerjasama dengan pihak luar untuk menjalankan latihan kemahiran berkenaan. Pengerusi CIDBM, Datuk Yusof Abdul Wahab berkata, usaha tersebut bagi meningkatkan pengetahuan berkaitan industri pembinaan yang komprehensif dan sistematik.
6: Kita boleh cadangkan kepada perusahaan untuk mungkin menambah kemudahan-kemudahan tersebut lah, mengikut keperluan. Jadi sekiranya ada penggiat industri yang berada di sekeliling tawau sempurna, mungkin juga diselenggarakan anak-anak itu, mungkin agak susah bagi mereka untuk pergi ke KK untuk mendapat latihan kemahiran. So, mungkin kita akan bekerjasama dengan pihak di luar sana, pihak ketiga. Mungkin mereka ada ruang dan tempat yang sesuai untuk kita buat latihan.
1: Datuk Yusof ditemui pemberita RTM dalam lawatan kerja ke daerah Sandakan. Program Jelajah TVET Zon Borneo 2026, platform penting tingkatkan kesedaran masyarakat terhadap bidang TVET dengan menyasarkan penyertaan pelajar, ibu bapa serta penggiat industri. Pengarah IKBN Kinarut, Zuraini Jumai berkata, program itu memberi pendedahan mengenai peluang pendidikan dan kerjaya yang ditawarkan dalam bidang TVET. Antara pengisian program termasuk taklimat kerjaya menerusi My Future Jobs, pameran TVET dan aktiviti e-sukan. Beliau menyatakan demikian selepas menjadi tetamu dalam rancangan Sembang Ekspresi Inspirasiku di Konti Sabah FM. Program Jelajah TVET Zon Borneo 2026 bakal berlangsung pada 7 dan 8 Ogos ini di ITCC Pinampang. Tajuk berita utama sekali lagi. Sabah Perjuang cadangan sektor pelancongan di bawah senarai bersama Perlembagaan Persekutuan. Sabah sasar 40 pingat emas pada Temasya Sukma Selangor. Sekian berita tadi disunting oleh Bobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Selasa untuk petang ini 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijriah. Terus bersama menerusi Santai Kenangan hingga pukul 7 malam nanti akan membawakan kepada anda nostalgia lagu-lagu yang akan mengimbas kenangan masa lalu anda. Yang baru menyelesaikan tugasan anda sepanjang hari ini, selamat menyelesaikan tugasan anda soal pukul 4.30 petang tadi. Yang bekerja waktu bekerja fleksi, ada yang menamatkan tugas awal pukul 5 petang, ada yang menamatkan tugas awal pukul 6 petang nanti. Apapun yang masih bertugas, selamat bertugas. Kami ucapkan kepada anda dua buah lagu akan melayani anda sambil-sambil melaksanakan tugas. Bersama dengan Ramlah Ram, ini dia Sabarlah Sayang dan juga Raja Emah di pertemuan ini untuk anda semuanya. Santai Kenangan.

0: kenangan. Kenangan. This is amazing. Sandakan FM.
1: Satu kenangan bersamamu akan dibawakan kepada anda. Kenangan lalu terus bersama dengan Ebi Saiful buat yang tercinta. Nantikan pukul 5 petang untuk mengikuti utama 5 petang.

Pantai Kenangan. Sebentar lagi utama 5

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Sangat FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 bersama dengan Roy. Ini dia Ratnaku. Anda yang sedang dalam perjalanan, tiba ke destinasi dengan selamat. Kami doakan perjalanan anda.

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Selamat datang bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Selasa untuk petang ini. 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Seperti yang saya janjikan kepada anda, 5.20 minit petang kita terus bersama menerusi rancangan Lawan Lagu. Dua lagu akan berentap. Akan saya putarkan kedua-dua lagu tersebut. Anda boleh menghubungi saya di talian 089-671-185 ataupun 668-568 untuk memilih satu daripada dua lagu yang ke udara. Kita pertandingkan mereka. Lagu yang paling banyak mendapat undian daripada pendengar kita akan disiarkan sebagai hiburan kita bersama untuk petang ini. Dan lagu yang pertama bertanding untuk musikan yang pertama petang ini bersama dengan lagu ini.

Ya, bersama dengan lagu bersama kumpulan Wings, lagu yang berjudul Semalam Yang Hangat. Lagu yang bertanding dalam lawan lagu untuk singan yang pertama petang ini. Dan lagu yang kedua adalah

Lagu bersamaan kumpulan Search, lagu yang berjudul Kejora. Dan pastikan kalau anda menghubungi saya, anda jauhkan telefon anda daripada corong radio anda, agar perbualan kita lebih baik dan lebih jelas didengar oleh semua pendengar. Kita ada pemanggil yang pertama untuk petang ini. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Terputus.

0: Kita cuba lagi pemanggilan pertama untuk petang ni. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Hello.
0: Halo.
1: Hello, Senakan FM.
0: Hello, Senakan FM. Siapa di talian petang ni?
1: Nazrin dari Batu Tujuh.
0: Iya, untuk lawan lagu pusing yang pertama petang ni. Pilihan lagu anda.
1: Yang pertama.
0: Yang pertama, Semalam Yang Hangat. Okey, terima kasih. Itu dia pemanggil yang pertama petang ini bersama dengan rakan kita yang memilih lagu persembahan kumpulan Wings, lagu yang berjudul Semalam Yang Hangat.

0: Kita menantikan pemanggil yang seterusnya untuk petang ini. Kita ada pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni?
1: Kawan si Didi lah.
0: Kawan si Didi. Siapa tu?
1: Batarai.
0: Batarai. Wow, Batarai. Okey, Batarai. Antara dua lagu Kejora Search Semalam Yang Hangat Wings. Lagu semalam yang menjadi hangat. Semalam Yang Hangat. Kenapa semua memilih Semalam Yang Hangat ni? Kenapa? Ada apa dengan lagu ni?
1: Adalah itu.
0: Okey, terima kasih Batarai.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, rock untuk anda petang ni. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia pemanggil yang kedua petang ni bersama dengan Batarai. Terima kasih. Kita ada pemanggil seterusnya. Kita cuba pemanggil siapakah seterusnya. Okey. Masih lagi belum ada pemanggil. Kita menantikan pemanggil yang pertama petang ni. Pemanggil yang seterusnya, pemanggil yang ketiga. Lagu ya Semalam Yang Hangat, lagu bersama kumpulan Wiz Kejora. Pencetus lagu-lagu rock di negara kita, Search

Masih lagi menantikan panggilan daripada rakan pendengar kita untuk lawan lagu pusingan yang pertama petang ni. Kita nantikan satu lagi pemanggil. Okey, kita ada pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum. Masih belum ada pemanggil untuk petang ini.

0: Lagu bersama kumpulan Wings, Malang Hangat, dan ini dia Kejora Search. Talian dibuka kepada anda 671-185 ataupun 668-568. Hubungi talian kita sekarang. Kalau masih belum ada pemanggil, saya akan putarkan lagu Semalam Yang Hangat yang menjadi juara kita untuk petang ini.
1: Juara pusingan yang pertama, lawan lagi.
2: Lawan lagi.

0: Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?
1: Selamat datang bersama kami kembali meneruskan pertemuan kita menerusi lawan lagu edisi Selasa untuk petang ini 4 Ogos 2026. 20 Safar 1448 Hijriah. Lagu yang berjudul Semalam Yang Hangat, Wings baru berlalu, yang menjuarai lawan lagu pusingan yang pertama untuk petang ini. Dan untuk pusingan yang kedua, kita masih lagi membuka talian kepada anda 671-185-668-568 untuk talian yang kedua untuk memilih antara dua lagu

Assalamualaikum semua, Harfa Zalatif. Lagu yang berjudul Kau Merubah Segalanya. Yang mencuri hati. Ataupun lagu ini.

0: persembahan Nora, lagu yang berjudul Melodi Perpisahan. Wow, laju ber... Lagu, telefon berdering ketika ini. Kita dengarkan siapakah dia. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Batarai.
1: Ya.
0: Ya, peminat setia Batarai. Antara lagu Fauzia Latif, Kau Merubah Segalanya, ataupun Melodi Perpisahan, mana yang menjadi pilihan anda?
1: Fauzia Latif.
0: Fauzia Latif. Kenapa pilih Fauzia Latif ni? Nak tanya dulu.
1: Adalah kisah yang tertentu.
0: Kisah apa? Kisah cinta zaman dahulu kah? Atau kisah cinta macam mana ni? Atau ditolak cintanya?
1: Waktu bermain pondok-pondok.
0: Pacar rahsia. Okey, terima kasih Batarai. Kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: cuba talian yang pertama untuk petang ini.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Siapa di talian petang ni? Siapa?
2: Syarifah.
1: Syarifah, pilih lagu yang mana ni Syarifah?
2: Kau merubah segalanya, Fauzia Latif.
1: Kenapa pilih Fauzia Latif ni? Seumur dengan Fauzia Latif kah atau minat dengan lagunya?
2: Minat dengan lagunya.
1: Minat dengan lagunya. Okey, terima kasih.
2: Okey, sama.
1: Bye, itu dia. Syarifah. Okey, kita cuba lagi satu pemanggil. Hello. Okey. Okey, kita cuba pemanggil seterusnya untuk petang ini. Hello.
3: Hello.
1: Ya. Siapa nih?
3: Siapa nih?
4: Si Kamal.
1: Kamal, Kamal buat panggilan dari mana Kamal?
4: On the way dalam perjalanan.
1: On the way dalam perjalanan. Memandu kah atau jadi penumpang nih?
4: Memandu.
1: Memandu. Pak Dol, mana Pak Dol? Cari Kamal Pak Dol. Oke, okay. Kamal, pilih lagu yang mana satu Kamal?
4: Nomor satu.
1: Nomor satu. Oke, okay. Terima kasih Kamal.
4: Fauzia Latif kah?
1: Kamal Fauzia Latif.
4: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih. Kita coba pemanggil seterusnya. Hello. Oke, okay, terputus talian. Kau merubah segalanya. Ini dia. Kau merubah segalanya.

0: Juara pusingan yang kedua lawan lagu.
1: Lawan lagu.
2: Dengarkan juara untuk pusingan yang kedua petang ini bersama dengan Fauzia Latif, lagu yang berjudul Kau Merubah Segalanya. Okey, ingatan ataupun peringatan kepada semua pendengar yang sedang memandu, pastikan anda tidak menghubungi saya sekiranya anda sedang memandu di dalam perjalanan anda. Tapi sekiranya anda penumpang, boleh call saja 61185 ataupun 668568. Nanti kan pusingan ketiga baru hubungi saya.

0: lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Selamat FM bersamamu baru berlalu. Lawan lagu pusingan yang kedua, lagu bersama dengan Fauzi Latif, Kau Merubah Segalanya. Pastinya kakak-kakak kita yang dah hidup setengah abad teringat kembali masa zaman muda yang mendengarkan lagu ketika itu tengah top, seumur dengan mereka, kenal lagi putus cinta waktu mereka bercinta munyit. Wah, ada yang terkenangkan boyfriend yang lama tapi dah kahwin dengan orang lain. Kakak kita, okay, lupakan lagu Fauzi Latif. Cuba anda fokus memasak untuk suami dan anak-anak anda di rumah untuk santapan ataupun jamuan makan malam anda. Itu hanya sekadar lagu, tak ada pun dengan kaitan hidup ataupun mati anda ataupun dengan cinta anda. Okay, kita terus bersama menerusi lawan lagu. Okay, pusingan yang ketiga untuk petang ini bersama dengan lagu yang pertama.

Dengar bunyi piano ni pun pasti dah kenal. Apakah lagu ini? Bersama dengan She's Gone, Still Heart. Untuk lagu yang pertama, pusingan yang ketiga. Terus lawan lagu untuk petang ini. Saya akan bukakan talian sebentar lagi. 6-7-1-1-8-5-6-6-8-5-6-8. Dengar kita, sabar. Kita akan dengarkan lagu yang kedua yang menentang lagu ini. She's gone. Itu dia, She's Gone, Still Heart. Dan lagu yang kedua pula,

0: Oh, Oasis bersama dengan John Bon Jovi. Lagu manakah yang menjadi pilihan anda? Talian dibuka 67118568568. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Okay. Talian dibuka kepada anda 67118568568. Kita cuba sekali lagi. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ya, siapa nih?
1: Hello ya, selamat petang.
0: Selamat petang. Siapa nih?
1: Ya, Leo dari Bangkalan.
0: Siapa?
1: Leo.
0: Leo. Leo, ya. Pilih lagu yang mana, Leo?
1: Pilih lagu nomor 2.
0: Lagu nomor 2, Always, John Bon Jovi.
1: Always, betul.
0: Cuba kau tarik sikit tu lagu.
1: Tak boleh.
0: Kenapa?
1: Tak boleh.
0: Eh, jangan kau malu-malu, Pak. Kita-kita juga ni.
1: Tak boleh, Pak.
0: Okey, terima kasih, Leo.
1: Okey, sama-sama.
0: Sama, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Itu dia pemanggilan pertama untuk petang ini. Leo dari Kampung Mampanga memilih lagu John Bon Jovi Always. Dia takut pilih lagu Still Has She's Gone. Susah tarik lagu ni. Okey, kita teruskan dengan pemanggilan kedua petang ni. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, selamat.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Petang.
2: Hello, ya.
0: Ya. Yeah. Siapa ni?
2: Bapak sini.
0: Siapa? Okay, pilih lagu yang mana satu nih? She's Gone Still
2: Hot. Pertama.
0: Yang pertama, Always. Wow. Kenapa pilih lagu nih? Kenapa pilih lagu nih?
2: Mana dengan lagu?
0: Coba aku tarik sedikit lagu nih. Kau
2: sudah dapat.
0: Saya sudah kau tarik lagu nih, kau ketawa pula.
2: Berapa je?
0: Okay. Terima kasih. Okay, itu dia pemanggil yang kedua untuk petang ini. Di pusingan yang ketiga. Wow. Boleh terkeluar air kencing kan? Kita cuba pemanggil yang seterusnya untuk petang ini. Okay. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
0: Siapa
3: petang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
3: Hashim.
0: Hashim, buat panggilan dari mana, Hashim?
3: Dari Pulau Nunuyan.
0: Pulau Nunuyan, Hashim. Satu kampung kita, Hashim.
3: Oh, iya kah?
0: Iya. Kau jangan kau ketawa situ. Aku betul-betul ini.
3: Ya, betul-betul. Saya orang Nunuyan.
0: Saya pun orang Nunuyan.
3: Saya.
0: Saya pun orang Nunuyan.
3: Oh, iya kah?
0: Iya.
3: Nggak tahu, saya.
0: Kau nggak tahu kah? Kau kenal kan orang Siamrin?
3: Kenal.
0: Hah, kau tanya Siamrin. Oke, okay, ya, kau pilih lagu yang mana satu? She's Gone Still Hot ataupun Always?
3: Nomor 2.
0: Kenapa kau pilih lagu nomor 2 nih? Coba kau nyanyi sedikit, Pak. Orang Pulau Nunuyan, saya dengar orang Pulau Nunuyan ini pandai-pandai menyanyi ini.
3: Ngomong nanti enggak aku tak pulang, beribut nanti.
0: Tahu tak apa. Oke, terima kasih.
3: Oke.
0: Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Itu dia pemanggil yang seterusnya. Oke, 2-1. Kita tunggu satu lagi pemanggil untuk petang ini. Ini lagu yang mana satu? Oke, kita coba ya. Kita coba. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Batarai lagi?
4: Iya.
0: Batarai, lagu yang mana satu, Batarai?
4: Yang kedua
0: juga. Yang kedua. Oke, okay, terima kasih, Batarai.
4: Abah.
0: Oke, okay, yang kedua untuk petang ini. Terima kasih. Nampaknya lagu yang kedua menjadi juara untuk petang ini bersama dengan lagu Always John Bon Jovi.
5: Juara pusingan yang ketiga, lawan lagu.

0: lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Santai, senangan.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Serangkaian FM bersamamu untuk petang ini di jam yang terakhir 6 hingga ke pukul 7 malam. Kami akan terus menemani anda mengisi lagu-lagu santai kenangan yang dibawakan dari masa ke semasa. Anda yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing, selamat dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Doa kami semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Mungkin ada yang menyambut hari ulang tahun kelahiran hari ini, 4 Ogos 2026. Menyambut dalam bulan kebangsaan. Tahniah diucapkan kepada anda. Kepada kakak-kakak kita yang sedang menyediakan juadah makan malam. Selamat menyediakan juadah makan malam untuk santapan anak-anak dan juga santapan suami. Mungkin ada yang nak disedekahkan kepada jiran tetangga, kepada mereka yang memerlukan bantuan daripada kita. Teruskan pertemuan kita petang ini bersama dengan dua buah lagu Salamiah Hasan Gelombang. Ini dia Sudirman di dalam sepi itu. Untuk anda semuanya, Santai 37.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Santai Kenangan, setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
2: Mengapa kau tak setia dalam percintaan?
1: Santai Kenangan,

Santai Kenangan. Santai Kenangan.

0: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.
2: Santai Kenangan setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam. Wow.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustazah Jaliah binti Simin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah At-Taubah ayat 60 hingga 61, manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Hajar Robina binti Kadir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, sedekah-sedekah, yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir, yakni yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka, yakni yang munafik itu, ada beberapa orang yang menyakiti Nabi sambil mereka berkata bahawa ia, Nabi Muhammad, orang yang suka mendengar dan percaya pada apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mendengar dan percaya apa yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah dan percaya kepada orang mukmin, dan ia pula menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

bersama dengan Kumpulan Brothers, lagu yang berjudul Man Anda terus membawakan kita ke pukul 6.40 minit petang. Nampaknya pertemuan kita menerusi siaran di frekuensi FM 90.1 Serakan FM bersamamu. Lebih kurang 20 minit saya lagi, InsyaAllah pada pukul 7 malam nanti Serakan FM akan bersambung siar dari Sabah FM hingga ke pukul 5.50 minit pagi esok, dan akan bersiaran semula seperti biasa seawal pukul 5.50 pagi hingga ke pukul 7 malam bersama dengan rakan penyampai Evo, DJ Asnita dan juga DJ Norkia Yusof. Zoom bersama dengan Nurki Samad Kasim, dan esok santai masih lagi bersama dengan saya, DJ Di Mana Anda, hingga ke pukul 7 malam. Semoga sepanjang hari ini telah pun memberikan satu kenikmatan hidup kepada anda, memberikan 1,000 kesenangan dan juga mungkin mengukir 1,000 kenangan sama anda bersama dengan rakan-rakan anda ataupun bersama dengan keluarga anda. Meneruskan pertemuan kita bersama dengan tiga buah lagu Raziz Ismail Kepulangan, Alda Risma Patah Jadi Dua. Ini dia Azian Mazwan Safwan Erti Budi untuk anda semuanya. Santai 37.

0: kenangan. Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda. Bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
1: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
0: Kenal, cegah dan kawal penyakit sebelum ia mengawal anda.

0: Santai Kenangan. Santai Kenangan.
1: Lima puluh dua minit petang, nampaknya pertemuan kita menerusi siaran Sanakan FM bersama Moh edisi Selasa untuk petang ini berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini, juga telah pun memperolehi maklumat yang disampaikan dari semasa ke semasa. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah SWT, dan yang sebaliknya adalah daripada diri saya sendiri. Saya rakan penyampai anda Iswadiman Syamsuddin, bertemankan rakan penolong jurutera Sazir Ibin, mengucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Kan main lagi. Dapat bonus kakak.
1: Hei, kau ini sulder. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026 ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu kak?
1: Di sana Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8 malam.
0: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kak artis dia?
1: Iya Zul, itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan, ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
0: oh, nah, kumpulan Rubani betul kak?
1: Ada lagi, Nurfas lagi kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid begini kan kak?
1: Iya dia, dia Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi nah, enggak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewa Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres kak.
1: Ingat ah, masuk adalah percuma.

Kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Sebentar tadi anda telah pun dengarkan artis-artis yang akan bersama anda dalam konsert Irama Nurani yang akan berlangsung selepas Sabah Berselawat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran 8 Ogos Sabtu ini, 8.30 malam. Jadi jangan lupa untuk datang, terutamanya anda yang tinggal berhampiran. Okey, Kak Kaci kasih kongsi dulu info cuaca untuk malam ini, yang mana dijangka petir, angin kencang dan hujan lebat akan berlaku di pedalaman yang meliputi Keningau sehingga 9 malam ini. Jadi dimanapun anda berada, hati-hati dan boleh muat turun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda. Sebentar lagi berita ringkas Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah. Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026. Hari Khamis, 8.30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
2: Sabah Berselawat 2026. Sempena Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Studio Mini Sabah FM akan bermula seawal 2 petang dengan temu bual eksklusif. Ada kaunter perkhidmatan JPJ serta aktiviti King Bubut dengan hadiah menarik seperti topi keledar. Datang beramai-ramai dan jumpa anda di

Odyssva. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Sabah menyasarkan 40 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan prestasi latihan yang ditunjukkan para atlet selain persiapan rapi yang dilakukan jurulatih serta pegawai kontingen. Bagi menyuntik semangat atlet, Kerajaan Negeri akan meneruskan pemberian insentif RM10,000 kepada setiap pemenang pingat emas sebagai penghargaan terhadap kejayaan mereka mengharumkan nama Sabah. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan bendera kontingen negeri Sabah sempena Temasya Sukan Temasya Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 di Kota Kinabalu. Kontingen Sabah kali ini membabitkan 943 anggota terdiri 744 atlet, 148 jurulatih dan 51 pengurus pasukan. Manakala bagi Para Sukma, Sabah menghantar 271 orang terdiri 154 atlet, 80 jurulatih dan pegawai serta 37 anggota urus setia. Pada Sukma Sarawak 2024, Sabah meraih 29 pingat emas, 36 pingat perak dan 55 pingat gangsa. Bagi menangani isu keciciran murid di kawasan pedalaman, pihak Jabatan Pendidikan meneruskan program pendidikan sekolah model khas komprehensif K9 di SK Longgongon, Pagalungan. Sekolah konsep K9 itu merupakan program pendidikan selama 9 tahun di bawah satu bumbung yang membolehkan murid belajar dari tahun 1 hingga tingkatan 3 di sekolah yang sama. Ahli Parlimen Suk, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, melalui inisiatif itu, anak-anak khususnya di kawasan pedalaman Sabah dapat menikmati akses pendidikan lebih baik. Ini terbukti apabila lebih 200 murid menerima manfaat program sekolah K9 berbanding hanya 54 murid sejak diperkenal pada tahun 2024. SK Longgongon turut diberi pengiktirafan program reformasi sekolah dalam Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan SK Longgongon K9. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Arthur berkata kawasan Sapulut Pagalungan Pensiangan sedang membangun dengan rancak. Dengan beberapa jalan sudah dinaik taraf, beberapa menara telekomunikasi yang sudah siap dibina serta kegiatan ekonomi yang semakin meningkat. Kearah usaha meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani lanskap keselamatan global yang semakin kompleks. Untuk itu, Kementerian Pertahanan Malaysia MINDEF terus memperkuku budaya integriti, mempercepat transformasi digital dan membangunkan modal insan berkemahiran tinggi. Ketua Setiausaha MINDEF, Datuk Lokman Hakim Ali berkata, kekuatan sesebuah organisasi pertahanan tidak hanya bergantung kepada aset dan teknologi, sebaliknya ditentukan oleh kualiti, integriti dan profesionalisme warganya yang menggerakkan keseluruhan ekosistem pertahanan negara. Beliau berucap dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan Jasamu Dikenang MINDEF tahun 2026 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Transformasi organisasi secara menyeluruh penting dalam mendepani perkembangan teknologi ketenteraan, ancaman siber serta tuntutan terhadap penyampaian perkhidmatan lebih cekap. 40 warga MINDEF Cawangan Sabah menerima APC 2026 manakala 9 pesara turut diraikan pada majlis itu. Expo Agro Sabah 2026 dijangka menarik lebih 50,000 pengunjung. Expo itu akan berlangsung di SICC Kota Kinabalu selama 3 hari bermula 21 Ogos ini dengan menampilkan lebih 200 gerai pameran. Penganjur acara ESM Exhibitor Relations Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pameran itu bertujuan menghimpunkan pemain industri pertanian di bawah satu bumbung bagi memacu inovasi, memperkuku jaringan perniagaan serta menggalakkan pembangunan pertanian mampan. Sepanjang expo itu, pengunjung turut berpeluang meneroka inovasi terkini
dalam jentera pertanian, aquaculture, penternakan, bioteknologi, pemprosesan makanan serta penyelesaian bagi pertanian mampan. Selain menampilkan pelancaran produk, demonstrasi, sesi padanan perniagaan serta peluang untuk membina rangkaian kerjasama. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: seandainya kita tidak mampu untuk mengutus secebis kesenangan kepada orang lain, berusahalah supaya kita tidak mengirimkan walau sezarah kesusahan kepada orang lain.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari

0: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Anda sedang mendengar

hati. Terima kasih masih setia bersama saya FM Bagus Bah. Sama ada yang masih di tempat kerja, sedang memandu pulang, berehat bersama keluarga atau menikmati malam yang tenang. Terima kasih sekali lagi. Semoga malam ini membawa ketenangan, rezeki yang melimpah dan senyuman buat anda. Baik, selepas ini anda akan dengarkan rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Music X-Band setiap Selasa. Tapi sebelum itu, kita layan dulu lagu-lagu dari era, daripada era Fazira, daripada Afiq Syazwan, juga Noh Saleh. Teruskan bersama kami di Simfoni Tetapi Hati.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store.

0: Jah.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go. Save number Sabah F.
2: Selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujuh lagu.
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
4: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.

얘들이야. 멍구송 레인디어. 오케이. BFM yang stream kami di aplikasi RTM Click. Oke, jangan lupa share benda baik sama kawan-kawan kamu, sama keluarga kamu. Sebab di mana-mana saja kamu boleh terus stream kami, mendengar siaran radio, dalam masa sama boleh menonton macam-macam rancangan TV tau. Ada telemovie, drama, semua ada. Yang paling best mau tahu apa? Percuma saja. Di Huawei App Gallery. Kalau ada internet kamu, boleh sudah nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV di sana. Oke, terima kasih Zafira dari Sandakan. Selamat malam. Malam ini hujan dan petir berdentum, dia bilang. Oke, hati-hati orang-orang Sandakan. Si Zafira hadir dari Sandakan, dia bilang. Oke, ada Iz di sini. Semoga dipermudahkan tugasan malam ini. Selamat malam untuk sahabat-sahabat Facebook Sabah FM. Ada Marsa Saleh, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat, ceria selalu. Ini lagu permintaan, 3 buah lagu, semoga terhibur dengan tetap sekarang untuk permintaan lagu. Oke, jadi kita mau kasih payung kamu lagu ini, lagu permintaan daripada si Zafri, lagu daripada My Chemical Romance, Famous Last Words. Sabah FM, bagus banget.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya macam mau give up. Yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana.

ada pertemuan yang mengeratkan. Sama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert irama malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Dan in kejayaan mereka mengharumkan nama

boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakitkan? Apa yang kita kongsi mencerminkan bagus.

Tutku deep. The new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kira sebersih.

0: telepon bimbit nih penting. Disitulah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media. Dan bila masa kita di luar antisosial pula, pesanan ini daripada saya.
1: Setiap perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan hingga ke pagi asik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay?

Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad

0: LSO. Katanya teknologi yang seragam di samping memperkasa sistem statistik negara.
1: Untuk statistik ini, iaitu kita menganalisis statistik rasmi negara ini, dari setelah kita gubal rang undang-undang statistik 2026.
0: Datuk Muhammad Sahar Abdullah. Program RXZ Mem. Menggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu
2: isu motosikal ni adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurans. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurans.

0: Jaringan Industri dan Masyarakat, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra. Tidak boleh dikompromi. Beliau berpandangan kerjasama penganjur, peserta dan agensi penguat kuasa penting bagi
1: tunjukkan secara badan-badan setempatan dapat atur, membantu jugalah supaya program ini dapat dijalankan dengan baik. Dan juga

0: Selamat malam Waria Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Oke, kita sudah berada di jam yang terakhir. Sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini.
1: Ayo pulang.
0: Ayo pulang, lagu daripada Amir Jahari dan Aina Abdul.

Ya tú. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam

0: media sosial rasmi RTM Sabah, Sabah Berselawat 2026 dan konsert Pira.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat,

sana, di mana dari semalam lagi ada beberapa tempat. Si pertama di tempat letak kereta di Jalan Kamunta dan Jalan Datuk Chong Tian Bun Sit. Pukul 10 malam besoklah bermaksud nyaran. Untuk tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik. Untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info ini di Instagram dan juga Facebook. Ya, Mazda, begini jadinya. Tapi sebelum itu,

malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM sentiasa.

0: Angguk satu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
1: Kesehatan Malaysia.

RM1,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi katakanlah kita bila kita jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang

Evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua. Di Kedah Police dan juga untuk malam pagi ini, dan selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu untuk

Upah kasih dan tuan setia kita, diri kita ini, dengan jiwa beragama.

0: Boleh kita abang kan? Berapa kali lah kita abang ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Cong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang

0: yang lain dah lepas ni.
1: Ha, macam tu bagus.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Jam yang ketiga, saya Izzy terus temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana...

selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu.

stabile. Madani.

mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Atau

kongsianlah mengenai 323 basikal yang telah pun disita apabila ber Okey, kepada anda yang nak dengarkan kami, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini akan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang... Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15... seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, nak sesuai untuk skim.

sehingga lagi Mira, Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1.

sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kalau ada salah dan silap. Di

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepuluh.
1: FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.

nikmati. Ya, tadi dari jam 2. Dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar asing. Dan juga bersama kalinya saya terbang secara solo dalam geng. Salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga.

Masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Okay, National FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru, kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Jadi lepas ni kita nak layan antara lagu yang masih menjadi pilihan ramai hingga ke hari ini. Ini dia, Teringin dari Shima.

Okey, terima kasih kepada yang masih menemani saya sama ada di radio ataupun di siaran TikTok Nasional FM. Okey, kalau hari semalam tak menjadi seperti yang dirancang, tidak mengapa. Tak semua hari perlu sempurna. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap langkah kecil yang berjaya. Yang berjaya anda lakukanlah, kerana setiap kemajuan tetap satu kemajuan. Okey, seterusnya saya akan mainkan lagu Hanya Aku dari Hyperact. Nasional FM, sentiasa di hati.

terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Ya, masih bersama Mira. Masih bersama Mira di Geng Burung Hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih Nasional FM dan juga yang masih menemani saya di TikTok. Ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada Kak Ainul Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

0: pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, oh, bestnya.
1: Hey, Kathy, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Kathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Okey, sekarang tadi dah rancak dah lagu tadi Hampir Mana, tapi kita nak ubah sikit lagi, nak rancak lagi. Sebab terutamanya ni untuk ibu-ibu yang dah mula bangun awal untuk sediakan sarapan atau bekal untuk anak-anak ataupun suami. Yalah, walaupun hari ni masih gelap dapur, tapi dapur mungkin dah mula berasap, air pun dah mula mendidih dan ada yang sedang sibuk menyediakan juadah untuk seisi keluarga. Jadi semoga lagu selepas ini dapat menemani bagi anda dan bagi sedikit tenaga untuk memulakan rutin harian. Ini dia lagu daripada filem Mohabbatin, Nasional FM, sentiasa di hati.

angkat kaki dari Syida. Tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu. Seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh join Nasional FM TikTok. Okay? Sedikit perkongsian lah. Dalam TikTok tadi kita ada berbincang mengenai kuih-kuih. Pencuci mulut. Banyak yang kata, apa ni, kalau pergi negeri ni, banyak pencuci mulutnya. Makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian. Tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul, kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar, namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh o ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi. Jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Relaku Pujuk dari Spider. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia, dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, Aku Lebih Tahu. Okay, dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati, tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan. Jom botol cikgu kaji antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semak Miul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
6: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM. Sentiasa.

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, ini dia lagu dari Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

lah, kita tidak sempurna. Ya, kita masih dalam proses pengajian diri yang terbatu. Ini kulu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa yang terbaik, orang buat dosa ini ialah yang bertaubat. So malam ni ya, ulang balik, kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat, istighfar, minta ampun, selawat, ya, in lieu of solat taubat, ya. Tapi tak boleh tak bertaubat, ya. So cuma ni dia kajian satu dunia, ya. Di Malaysia pun sama, cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada hijri ataupun apa nama tahun baru masihi. Kita di pertengahan masih, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan. Gagal. Why? Itulah dia. Ada hidayah, tak ada taufik. Tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sewajarnya. Ya? Ini yang Tuhan sebut tadi kan, hadis kursi tadi. Ana inda zani abdi bi. Aku, kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So, moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir, apa nama, semua takdir, apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin. Dan ikut kajian psikologi bidang Tuhan, bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now. Ya, itu hijrah yang kita nak buat, bersangka baik, alright, husnuzan. Dan kata guru taubah ni 40 tahun lepas, masa taubah buat PhD 1984, Muhammad Kamsah, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni, semua akan jadi suami baru walaupun dah usang, purba, ya, isteri jadi isteri baru walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu perempuan nikah pun orang baru, ya, okay. So, dan bila kita jadi orang baru, ulama pesan kat taubah, bila kita berubah ni, semua ni, pokok, orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah. Jangan luar daripada diri kita, kita boleh ubah diri kita je. Itu pun dengan izin Allah. Itu pun dengan izin Allah, kita boleh ubah diri kita. So kita kena wajib ubah diri kita. And then Allah akan ubah semua benda. Jadi kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium. Semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia. Sekitar kita berubah seimbang balik. So bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Tak faham. Tak cukup umur. Tak faham. Okey? Nyampalah. Okey. Bahkan kata seorang ulama pada taubat, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat. Bukan kurang sumber. Tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources. Kita

So tolong betulkan diri. Tok Abah suka bercakap ni sebab ingatkan diri. Orang bercakap ni susah tau. Dia kena cakap serupa bikin. Susah. It's not easy. Alright. Dan dalam kajian ikut, ini kajian psikologi Tok Abah, bidang Tok Abah ya. So dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Dia rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir. Isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia rumah tangga dan masyarakat bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan memesan, maka kita akan mudah suzon, bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, yeah? Ini dia. So 80% kita adalah dalam bentuk yang negatif, suzon, dan 95%

Ustaz Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

0: siaran kami juga boleh diikuti menerusi penstriman langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Dipolusikan musik.

0: Kin FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah kan, kau indah percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di...
3: Sandakan.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, Ibu 16 tahun lagi FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, sis.
1: Ya, betul. Okey, dan pastinya kami bawakan untuk anda setiap hari Rabu, Roger sis bersama anda.
0: Betul.
1: Dan pastinya juga untuk jam yang pertama ini kita kongsikan bersama sekejap saja lagi info cuaca kita.
0: Betul.
1: Dan seterusnya 6.30 pagi, berita ringkas Sabah FM. Seterusnya.
0: Seterusnya pukul 6.40 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda laman nurani terbitan rakan tugas Abam Syaf. Dan 7 pagi nanti utama 7 pagi akan kita dengarkan bersama sis.
1: Betul. Semuanya kami bawakan untuk jam yang pertama Roger sis menerusi Evo 6.11 pada pagi ini.
0: Betul. Jadi kekal bersama kami Sanakan FM.
1: Bersama.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serangan FM bersamamu.
2: Okey, terima kasih sis. Kita kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi dirasanakan buluran kira batangan dan juga terlupit sis.
3: Okey, di mana untuk cuaca kita hari ini edisi Rabu 5 Ogos 2026 sandakan kira batangan dan juga terlupit diramalkan untuk hari ini. Pagi tiada hujan, seterusnya petang dan malam ribu petir di beberapa tempat ya.
2: Okey.
3: Dan untuk daerah buluran pula pagi diramalkan tiada hujan, seterusnya petang ribu petir di kebanyakan tempat dan di sebelah malam diramalkan tiada hujan dengan kadar suhu antara 25 hingga 34 darjah Celsius.
2: Okey, selesai kami kongsi ramalan cuaca untuk hari ini semuanya bersumber dari Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini.
0: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu. Evolusikan muzik anda segar di Sanakan FM. Tetap bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Awan terus capan buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi berita ringkas Sabah FM. Berita ringkas Sabah FM.

susulan penutupan Jambatan Tun Fuad Stephens akibat kerosakan struktur sejak 31 Julai lalu. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah akan membina Bailey Bridge sebagai laluan sementara bagi memulihkan aliran trafik di laluan menghubungkan Likas dan Kota Kinabalu. Wakil konsesi JKR Sabah Nizam Tuakoh berkata, pembinaan jambatan sementara ini dijangka siap dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Apabila siap, 2 lorong ke arah Likas dan 2 lorong ke arah Kota Kinabalu akan dibuka semula.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar, apa khabar? Semoga hari ini insyaAllah kita menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sidang pendengar sekalian, salah satu sifat manusia ini suka kepada nikmat, iaitu sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan dan menyenangkan, terutamanya sesuatu yang baru seperti kereta baru, rumah baru, baju baru, semua baru. Isteri pun kadang mahu yang baru. Sehingga nikmat-nikmat ini betapa banyaknya, tiada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'du a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sidang pendengar yang mulia, banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga tidak mampu menghitungnya. Bahkan begitu banyak nikmat sehingga akan banyak nikmat yang dilupakan. Dengan erti kata, banyak nikmat orang lupa untuk bersyukur dengannya. Namun ada dua nikmat yang selalu ramai manusia melupakannya dan mengabaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, iaitu kesehatan dan waktu lapang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, ini adalah peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya dua perkara ini, sehat dan masa lapang. Ada orang sehat tetapi dia membawa penyakit kepada dirinya, dirosakkan dengan pengambilan dadah. Dan yang baru sejak kebelakangan ini, hot cell di kalangan remaja, benda yang menghayalkan. Dan satu hal lagi, merosakkan diri dengan perbuatan zina, minum minuman yang memabukkan, dan berbagai jenis lagi yang boleh merosakkan diri sendiri. Dengan masa lapangnya pula, masa berlalu begitu sahaja tanpa diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat dan yang mendatangkan hasil. Waktu terbuang sia-sia, solatnya tidak terjaga, majlis ilmunya jauh sekali, masa dengan keluarga dan anak-anak selalu tiada. Dan saya ingin mengajak kepada semua, marilah kita sama-sama menjaga segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dengan nikmat ini, iaitu nikmat sehat dan masa lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kesihatan kita dan memberkati masa kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

KLIA berketat kawalan bendung penyeludupan jadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 7 Pagi.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan

Ganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Relax bersama kami di Evo. Sandakan FM bersamamu.

Oasis siap bersama anda setiap hari Rabu. Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger, Roger, sis.

0: Okey, Roger Jesse, Sana Kena FM bersama Mu Evo 6.11.
1: Ya, betul lah. Kami kembali bersama anda setiap hari Rabu. Bersama anda sawah pukul 6 pagi hingga ke pukul 11 pagi. Dan pastinya anda juga boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Selain daripada frekuensi kami 90.1, kita juga boleh dengarkan menerusi
0: aplikasi RTM Klik. Okey, boleh hantarkan juga salam-salam ceria anda pagi ini. Boleh hantar ke WhatsApp Sana Kena FM. Nombor kami 0195895858 atau juga menerusi Facebook Sana Kena FM Bersamamu.
1: Betul. Yang sedang memandu juga sedang memandu dicapkan. Betul. Terima kasih kerana bersama Roger Sis dalam kenderaan anda. Dan kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
0: Betul. Kami pagi ini banyak lagi maklumat akan kami kongsikan kepada anda, dan ada lagi lagu-lagu hiburan seterusnya akan kita perdengarkan kepada anda. Ya. Jadi kekal bersama kami Sana Kena FM
1: Bersamamu.
2: Hiburan berinformasi. Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
3: Sana Kena FM

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kamu pernah kan nampak orang lain di media sosial yang hidup serba senang? Ada yang sampai mau bandingkan kehidupan derang dengan diri sendiri? Oke, hentikan berpikiran macam tu. Kadang yang kita nampak tu tidak seindah yang kita sangka. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Jadi hargailah kehidupan kamu dan syukurilah apa yang kita ada. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain.

lupa nak nombor WhatsApp kami sekarang. 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana jua. Sandakan FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

0: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Inisiatif Kebun Dapur utamakan pelaksanaan projek. Jambatan sementara akan dibina, kurangkan kesesakan lalu lintas laluan likas Kota Kinabalu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita